0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Tiren ini kupu-kupu teman Prodo, welcome back on Spada. Saatnya kita ceki-ceki CCTV dulu ya, dilansir dari ada deh rahasia. Ini dari CCTV matanya .batam.go.id ya. Ini di alun-alun dulu deh ya. Wow, terpantau ada yang jogging ya pagi hari ini, seru banget. Tapi emang cuacanya agak mendung ya. Suka banget deh kalau misalnya jogging di alun-alun ini, kayaknya kalau udah dua kali putaran itu baru berasa ya. Empat kali lah kalau misalnya kalian mau cari keringet di situ ya. Baru mantep, baru pulang. Jangan lupa pulangnya sarapan habis itu. Ini di pintu selatannya juga terpantau masih agak sepi ya untuk alun-alun. Di Simpang Bank Indonesia lampu merahnya juga lumayan panjang ya antrian, tapi karena lampu merah aja nih Mampro 2. Nanti lampu hijau juga udah mulai jalan lagi ya. Di Sukajadi dari arah K-Square menuju ke flyover terpantau belum terlalu ramai ya pagi hari ini. Cuacanya juga masih agak mendung ya. Sejuk banget sih, semalam aku keluar malam-malam gitu kan, ih kayak ada freezingnya gitu ya Batam. Alhamdulillah ya, dari kemarin-kemarin itu kan panas banget ya. Baru semalam lah cuacanya 27 derajat Celcius. Biasanya 32, 33 derajat Celcius, panas banget ya. Ini di area Lovina Inn, ramai lancar aja, tapi nggak terlalu padat ya. Kita cek lagi di simpang Sungai Ladi menuju ke, ini dari Batang Setan menuju ke Sungai Ladi ya. Ramai lancar aja, Mampro 2 tidak ada padat ya jalanan. Jadi ramai lancar aja. Yang padat itu Casablanca. Lumayan padat merayap ya pagi hari ini. Dan jalannya CCTV udah terlihat sangat jelas nih di Casablanca. Udah mulai sedikit rampung ya perbaikan jalannya gitu ya. Tapi gak tahu deh, kayaknya dari arah flyover Sungai Ladi ini yang padatnya, karena emang kelihatan macet banget gitu ya. Ini di Pura juga udah terpantau padat ya. Tapi ada Bapak Polantas itu yang siap menjaga ketertiban lalu lintas begitu ya. Udah mulai disuruh belok kanan ya kalau misalnya kendaraan yang mau menuju ke arah Batang Center kayaknya. Terus ada yang sebagian bisa lurus juga tuh, mungkin yang mau ke arah Baloy ya. Jadi memang udah mulai ada apa namanya pengalihan jalan begitu ya, untuk mengatasi kepadatan jalan di sekitar Pura ya menuju ke flyover Sungai Ladi. Kayaknya sih tuh udah padat juga tadi terpantau dari CCTV Casablanca. Di mana lagi? Di Southlink lumayan ramai lancar ya, tapi kalau di Southlink masih ramai lancar aja, nggak padat begitu ya. Di padatnya tadi tuh di Pura ya. Ini di Angkuhamidah juga ramai lancar aja, cuacanya juga agak mendung ya, berawan begitu. Dari tadi belum ada kelihatan yang mataharinya kelihatan gitu. Di Dang Anom lah ya, ada siluet-siluet matahari sedikit nih, ramai lancar juga jalannya. Kita cek lagi di damkar nih, juga ramai lancar aja dan situasinya cuacanya tuh mendung begitu Mampro 2. Di Simpang Kiuda gimana coba? Kita cek Simpang Kiuda. Kemarin aku lewat situ juga lumayan ramai jalanan ya kalau sore hari. Ini di Simpang Kiuda tidak terbuka ya CCTV-nya. Kalian bisa berkabar Mampro 2 baik yang di area yang belum disebutin di Batu Haji dan sekitarnya, itu kan jarang banget disebutin ya karena memang gak dapat aksesnya ke situ. Kalian sendiri bisa laporan ya via DM. Coba kita cek dulu apakah ada yang sudah lapor min gitu ya. Kalian bisa mention aja, nanti kita bakal repost sama Pro 2. Nah, ini dari Syahneza, depan OTW macet banget sumpah. Di mana OTW-nya? depan OTW katanya. Depan OTW macet banget min sumpah. Di mana OTW-nya? OTW kemana? Oke, buat yang DM cuma satu aja deh kayaknya. Jadi kalau misalnya kalian mau berkabar, boleh banget DM di @pro2batam. Nanti kita bakal share tema kita pagi hari ini. So, keep stay tuned!

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita udah share ya tema kita pagi hari ini itu seputar traveling. Seru banget ya. Kalian udah ngerencanain traveling belum, guys? Kayaknya kalau udah mau masuk-masuk akhir tahun ini pasti kepikiran kan mau ambil cuti kemana ya. Apalagi ini udah bulan Agustus udah mau habis ya kan. Bentar lagi udah September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi cepat-cepat kalau mau ambil cuti ya kan, karena kalau misalnya belum kepake cutinya bulan depan udah September, lagi ingetin aja biar nggak rebutan ya cutinya bareng temen gitu ya. By the way, kalau misalnya lagi traveling, apa yang nggak kalian sukain ya? Apakah itu macetnya? Biasanya kan kalau apalagi kalau peak season biasanya macet ya, itu nggak suka. Atau lama di perjalanannya, kayak perjalanannya tuh panjang banget ya, kayak kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Atau mungkin nggak suka karena rame. Nah biasanya kalau time holiday itu pasti rame ya, apalagi kalau kamu mau pergi ke tempat-tempat hiburan gitu, tempat wisata ya. Atau kamu gak suka keluar duitnya untuk jajan. Ya namanya traveling ya pasti ada keluar duit lah ya kan, buat beli ini beli itu. Tapi biasanya kita kalau traveling pasti ada budgetnya ya kan, udah dibudgetin. Tapi ternyata yang lain-lainnya lebih keluarnya ya daripada yang dibudgetin. Itu kadang bikin gimana gitu ya traveling. Tapi ya harusnya fun aja sih ya kalau traveling. Kira-kira kamu apa yang gak disuka nih sama Pro 2 kalau misalnya lagi traveling ya? Bisa banget komentar di IG story kita di @pro2batam.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Nah, kalau kalian traveling biasanya apa yang enggak disuka? Ya langsung gabung aja di IG story kita di @produabatam ya. Ini gimana kemacetan pagi hari ini? Coba kita cek lagi ya, kayaknya udah mulai memuai ya. Udah mulai mereda macetnya, tapi masih ramai lancar untuk area Casablanca dan sekitarnya. Coba kita cek Pura deh ya. Tadi itu agak padat ya, Man Pro 2. Kita cek dulu CCTV-nya masih progres ya. Kamu juga masih bisa berkabar. Nah, ini udah mulai agak lumayan ya, enggak seramai tadi nih di Casablanca, tapi terlihat berawan di area menuju ke Tiban sana. Di Seladi ini terpantau di puranya masih padat ya. Padat jalanan masih rame begitu ya. Tapi enggak stuck ya, masih aman lah jalanan. Tapi kayaknya itu di flyover Seladinya masih agak macet tuh ya. Kalian bisa bersabar berkendara karena memang jam-jamnya memang jam segini masih macet-macetnya ya. Kayaknya udah mulai terurai itu nanti deh di jam-jam 9 gitu. Tapi cuacanya kayak agak mendung ya untuk area Southling dan sekitarnya. Tapi di Casablanca udah mulai terurai nih kemacetannya. Jadi bersabar dulu melewati flyover Seladi. Nah, kita mau cek nih. Siapa yang udah komentar dengan tema kita pagi hari ini tuh, kalau misalnya lagi traveling, kalian gak sukanya apa? Apakah karena macetnya? Atau mungkin gak sukanya itu karena panjang perjalanannya? Atau karena rame antriannya? Atau karena keluar duit buat jajan? Kalau dari Likyu, macetnya kan gak suka gitu ya. Kalau dari Triana, harga tiket kapal sama pesawat naik terus gak pernah turun. Nah, itu juga gak suka ya. Kenapa ya gak turun dari kayak zaman sebelum covid gitu ya. Kan masih 200-300 ribu tuh masih ada gitu loh tiket pesawat. Ya kalau sekarang wow, tidak ada kayaknya ya. Bahkan udah naiknya tuh dua kali lipat. Naik lagi kayak misalnya harganya dari 300 ribu jadi 600 ribu, 400, 700 ribu gitu ya kan. Naik itu, wah, kita, jadi kita berpikir ini kita mau traveling gimana gitu ya kan. Kayaknya kita gak bisa healing-healing deh. In this economy tuh, wah, agak susah ya buat healing-healing. Kayaknya lebih sering dulu-dulu deh sebelum zaman covid tuh, dikit-dikit healing ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Kalau sekarang kayak mikir ya kan, tiketnya aja udah mau 1 juta gitu ya. Hah, semoga deh, kapan tapi ya, semoga pendapatan kita aja deh yang nambah ya kan. Karena kalau nunggu turunnya tiket itu kayak, wah udah lama nih soalnya after covid ya kan. Gak turun-turun juga tuh tiket kapalnya dan tiket pesawatnya. Ya kita sama-sama berdoa atau mungkin sama-sama mencari rezeki lebih lagi ya. Biar banyak uang gitu, jadi gak berasa mahal apa-apa ya in this economy gitu ya. Kamu bisa komentar memproduksi di IG story kita, kira-kira kalau traveling apa yang gak kamu sukai.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di sepeda, kita masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2. Tadi tema kita pagi hari ini itu adalah apa yang bikin kamu gak suka ketika lagi traveling. Apakah stuck karena macet? Itu gak ada yang pilih sih ya. Perjalanan yang panjang 33% yang pilih. Rame antrian 33% juga. Dan keluar duit buat jajan 33% juga ya. Kalau dari Mia, katanya dia pilihnya itu perjalanan yang panjang, lelah aja rasanya, apalagi saya ini introvert. Jadi ngaruh ya, orang introvert tuh gak mau perjalanan yang panjang kali ya, apalagi kalau rame orang, ya gak sih? Aduh, terkuras duluan energinya sebelum traveling ya. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan pollingnya di IG story kita di Pro 2 Batam. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Lagi mau pamit undur diri dulu. Besok kita ketemu lagi di Spada ya. Nanti kamu bisa request lagu barengan Manda di Pro 2 Hits List dari jam 10 sampai jam 12. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oh boy.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi 27 Agustus 2026. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, kamu boleh banget request ya. Di sini memang tempatnya request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu akhir-akhir ini ya, untuk menemani aktivitas kamu di hari Kamis pagi menjelang siang ini ya teman Pro 2 ya. Caranya gimana kalau mau request nih Manda? Gampang banget ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. Sebelum Manda mulai bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Paul Aro.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak, seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia? Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Marina. Kak, mau request lagunya Jessie J, Living My Best Life. Siap. Lagu ini juga sudah Manda siapkan di dalam playlist. Jadi Kak, langsung aja kalian Manda puterin lagunya buat kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Anda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan masih mau lanjut lagi nih ya, bacain requestan kamu yang sudah masuk di Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2. Ini ada dari Wens, katanya kak mau request lagunya Naf, judulnya Kau Masih Kekasihku. Salamnya buat istri saya aja kak. Nah ada salam nih ya dari Wens nih buat istrinya. Lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Ed Andini Kaila, ini katanya kak mau request dong lagunya Fajar Nur, Jangan Datang Saat Kesepian. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request untuk menemani aktivitas kamu menjelang siang ini, masih bisa banget. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa langsung DM aja di Instagram kita di @pro2batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind.

Mana masih mau lanjut lagi nih ya, bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagramnya Pro2 Batam. Ini ada dari Dik Doang ya, katanya mau puterin dong lagunya Selaan Seven, Melompat Lebih Tinggi yang versi originalnya. Siap, Mana sudah siapin lagunya di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan juga satu lagi ada juga dari @widya putri, Kak mau request dong lagunya Arsi Widianto Brisia Jodi Dengan Caraku. Siap, lagu ini juga sudah Mana siapkan di dalam playlist, jadi langsung aja kali ya Mana puterin lagunya Selaan Seven, Melompat Lebih Tinggi.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2. Dan mana masih mau bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagramnya @pro2batam. Kali ini ada dari Riandra Gusti Pratama. Katanya kamu request

bebas. Salam buat Dik doang. Kayaknya ini ya, salamnya balik-balikan gitu ya. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist. Nanti Manda puterin lagunya Jamrud yang Putri ya. Terus juga satu lagi ada juga ini dari Naila. Katanya Kak mau request dong lagunya Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Siap, harus pergi kemana sih? Lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist. Jadi langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Training Season by Dua Lipa mengantarkan kita di jam 11.52 nih teman Pro 2. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 10 tadi dan juga sudah request ya teman Pro 2 ya. Yang belum sempat dibaca requestannya, tenang, besok request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlistnya ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2 ya. Dan nanti ini di siang, Manda akan balik lagi menemani kamu sehabis azan sholat zuhur gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif, ada tamu di santai siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang ya. Dan kali ini di segmen Muda Kreatif nih teman Pro 2, kita sudah kedatangan tamu gitu ya. Kalau kamu ikutin media sosial kita, kamu pasti udah tahu ada siapa siang ini gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau lihat dan dengar ngobrol-ngobrol siang ini, kamu bisa join di live YouTube, karena kita juga streaming di RRI Batam ya. Untuk langsung kenalan aja kali ya sama narasumber kita satu ini, ada Kak Kiki. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya teman-teman.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jauh nggak kesini?
1: Nggak jauh sih, deket.
0: Deket, syukurnya deket ya ke Pro 2 gitu ya. Nah ini Kak Kiki ini punya usaha namanya Made by Kiki.
1: Iya benar Kak.
0: Boleh dikenalin nggak Kak, Made by Kiki itu apa sih?
1: Jadi Made by Kiki itu crochet. Nah awalnya itu adanya Made by Kiki itu 2023 akhir. Tapi semula itu aku nggak buat crochet gini Kak. Aku itu buat chunky bag.
0: Chunky bag tuh?
1: Iya, tas yang kita buatnya itu pakai tangan, nggak pakai hakpen yang besar.
0: Oh,
1: itu benangnya.
0: Oh, yang kayak ya, yang bulat-bulat besar itu.
1: Iya, cuman nggak aku bawa, aku ada sih tuh tasnya. Nah awalnya itu aku chunky bag. Nah terus banyak tuh teman-teman aku yang order. Terus lama-lama aku kan basicnya itu udah ada tuh Kak, crochet dulu waktu zaman aku sekolah belajar sama oma aku nih. Awalnya
0: sudah belajar
1: iya,
0: gitu
1: sama
0: ya,
1: oma aku iya sudah ada basicnya. Nah jadi kan udah lama banget aku nggak tahu nih apa aja jalannya gitu. Nah jadi aku belajar lagi otodidak Kak, dari YouTube satu bulan.
0: Wah, satu bulan belajar sendiri.
1: Iya.
0: Wah keren sih bisa belajar sendiri.
1: Tapi
0: gitu
1: aku
0: ya?
1: Waktu itu aku cuman bisanya buat tas aja. Belum.
0: Bukannya tas itu malah lebih susah gitu karena kan besar.
1: Iya tapi menurut aku kalau tas itu Kak jalannya cuman itu aja, nggak berganti-ganti, nggak ada hitungannya. Oh. Ada hitungannya cuman nggak kayak amigurumi kan tuh ada hitungannya kayak boneka gitu kan.
0: Oh.
1: Nah jadi kalau salah hitungannya salah bentuk kalau kayak boneka.
0: Oh gitu. Berarti awalnya ini karena emang hobi kah atau kayak karena dari nenek ya gitu tuh ya? Coba-coba deh gitu.
1: Awalnya sih memang sebenarnya gini, karena kan aku udah berumah tangga, udah anak dua, jadi aku cari kesibukan lain apa ya biar aku nggak sibuk, maksudnya ya sambil ngurus anak biar ada kesibukan lain gitu Kak. Jadi ya udah aku ngerajut gitu, coba ngerajut lagi gitu. Alhamdulillah diterima sama teman-teman aku.
0: Jadi dari
1: gitu.
0: Karena emang punya basicnya, terus hobi juga, jadilah usaha Made by Kiki ini.
1: Iya
0: gitu
1: benar
0: ya.
1: Kak.
0: Terus kalau apa ya namanya tuh dibanding handmade lain gitu ya? Apa sih sulit nggak sih si bikin crochet ini gitu?
1: Nah kalau crochet ini kebanyakan itu orang berpikirnya ini susah gitu Kak. Padahal kalau kita belajar udah asik nih cara megang hakpen dan cara pegang benangnya itu pasti udah ya seneng aja gitu Kak. Nah jadi kayak ini ya Kak.
0: Ya.
1: Ini nih
0: apa,
1: ikat rambut. Nah, ikat rambut ini nih yang buat suami aku.
0: Loh, bukannya Kak Kiki?
1: Nah. Jadi murid pertama aku tuh
0: udah punya murid ya.
1: Iya, Kak, murid pertama aku tuh suami aku, Kak. Dia kepengen gitu kan coba ngelihat aku kayaknya asik gitu dengan benang gitu kan sama hakpen. Ya udah aku ajarin.
0: Oh, malah suaminya juga ini ya tertarik untuk belajar gitu ya.
1: Jadi crochet ini kan untuk semua kalangan Kak, enggak mesti kayak nenek-nenek. Ini hobinya nenek-nenek enggak gitu kan. Dari anak-anak juga sampai yang laki-laki juga kalau mau pun enggak apa-apa gitu belajar. Nah, jadi aku selain lama-lama kan aku ya coba-coba buat yang tas, terus aku coba-coba buat kayak boneka yang kecil-kecilan gitu kan Kak. Nah, sampailah aku jadi buka privat rajut Kak.
0: Oh,
1: aku juga ada
0: sekarang
1: privat.
0: Sudah mulai merambah buka privat gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Privatnya ini ya tergantung siapa yang kita minat aja Kak. Maksudnya kita berminat nih kepengen belajar crochet ya udah gitu.
0: Oh, privat berarti 101.
1: Iya.
0: Aku berarti datang ke tempatnya Kak Kiki gitu.
1: Enggak datang ke tempatku. Misalnya kita di luar Kak, di kafe atau di mana gitu Kak.
0: Oh, seru juga ya, udah mulai dari yang awalnya.
1: Aku juga pernah gitu. Aku juga pernah workshop Kak, cuman aku workshopnya itu collab Kak sama temen aku.
0: Oh, workshop. Itu berapa banyak yang peserta yang ikut waktu itu?
1: Waktu itu enggak banyak sih Kak, cuman 7 orang kalau enggak salah.
0: Oh, tapi lumayan ya kalau misalnya, karena kan memang untuk belajar kayak gini harus fokus. Kalau terlalu banyak juga nanti kakinya bingung gitu kan.
1: Karena aku sendiri kan, maksudnya yang temanku kan lain dia ininya bisanya gitu, nggak crochet gitu.
0: Jadi yang crochet memang Kak Kiki sendiri yang mengajarkan. Bener. Gitu. Nah kalau tadi ngomongin soal produknya crochet gitu ya, masih ingat nggak Kak yang produk pertama yang Kak Kiki buat dan jual gitu, si crochet ini gitu?
1: Produk pertama aku yang aku jual itu ada tas, tasnya itu model granny square. Itu tengahnya itu bunga matahari. Itu yang order teman aku di Jakarta.
0: Wah, jauh sekali dari Jakarta ordernya ke Batam. Keren-keren, jadi itu yang pertama
1: itu
0: bikin?
1: Itu yang pertama bikin sih Kak.
0: Memang temennya tahu kakak bikin atau gimana?
1: Tahu aku buat, aku kan posting tuh di media sosial aku Kak. Jadi Kak aku mau dong, dia kirim tasnya kayak gini gitu.
0: Oh, jadi by order juga
1: by
0: ya?
1: By order Kak.
0: Terus kalau sekarang produk-produk dari Made by Kiki ini memang banyaknya order dulu, by order, atau misalnya Kak Kiki bikin nih yang modelnya ini terus dijual gitu.
1: Nah kalau aku, kalau untuk produkku ini sebenarnya aku pre-order ya Kak, by order juga gitu. Karena aku gak sempet kalau misalnya aku buat stok tas, paling pun ada tapi beberapa aja gitu. Jadi by order sih, jadi sesuai selera teman-teman gitu, mau yang gimana.
0: Misalnya customer ngasih contoh gitu, aku mau yang kayak gini Kak.
1: Bener.
0: Jadi bisa apa aja berarti Kak Kiki ya. Terima ada semuanya.
1: Terima gitu semua
0: ya.
1: Palu gada.
0: Bener juga. Nah, kalau misalnya pertama kali jualan gitu, respon orang-orang gimana sih? Pertama kali memperkenalkan itu kan yang dari Jakarta tadi, dari temen
1: dari
0: gitu
1: teman.
0: Kan. Nah setelahnya,
1: setelah itu aku coba ikut bazar Kak.
0: Oh, ikut bazar.
1: Iya, bazar di BSM.
0: Di BSM?
1: Yang di Orchard Batam.
0: Oh, yang
1: market.
0: Itu ya.
1: Iya, benar.
0: Di situ.
1: Nah, aku pertama kali itu ikut BSM. Terus aku gini kan, ini gimana ya pasarannya, teman-teman pada suka nggak ya, gitu
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Aku takut nanti ini kemahalan apa kemurahan gitu, karena kan orang nilai crochet itu mahal kan Kak. Sebenarnya crochet itu emang mahal Kak.
0: Ya kan Kak, susah
1: buatnya
0: itu.
1: Karena buatnya kan handmade ini.
0: Tidak digantikan mesin.
1: Iya,
0: gitu
1: mesinnya
0: ya.
1: Tangan kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi aku buatlah Kak gantungan yang kecil-kecil, bunga-bunga. Bunga-bunga pokoknya aku banyak bunga, terus ada juga cherry-cherry. Nah, aku banyak gitu. Aku enggak nyangka Kak respon mereka ya lumayan Kak, alhamdulillah.
0: Berarti responnya antusias juga ya untuk produk crochet ini.
1: Terus
0: gitu
1: aku buat pouch juga gitu.
0: Jadi memang macam-macam dibikinnya gitu ya. Kalau misalnya apa dari produksinya gitu nih ya Kak ya. Berapa lama sih bikin crochet ini? Maksudnya kayak dari yang besar nih ya kan?
1: Nah,
0: atas gitu.
1: Kalau kayak ini sih, kalau kayak ikat rambut gitu kan. Kalau ikat rambut tuh paling sejaman.
0: Oh, sejam.
1: Iya, itu sejam itu ya sejam itu dapat. Kalau aku tuh sejam itu misalnya enggak sambil ngapa-ngapain nih, khusus aku
0: fokus
1: ngerajut aja, fokus
0: gitu ya.
1: Itu aja itu bisa dapat 3.
0: Sejam dapat 3.
1: Iya, sejam dapat 3.
0: Juga,
1: kurang
0: ya?
1: Lebih lah segitu, Kak. Nah, kalau kayak ini nih,
0: yang tas.
1: Kalau kayak tas ini kan susah nih. Ini kan dia tasnya ini bahan dasarnya dari kaos ya, Kak. Jadi kaos itu kita rajut pakai hakpen terus keras gitu kan Kak.
0: Oh, beda.
1: Nah, jadi
0: ininya
1: beda
0: kainnya itu,
1: beda
0: ya.
1: Beda kainnya. Sebenarnya kalau benang ini banyak Kak. Ada benang nilon gitu kan. Nah, kalau yang aku pakai ini kebetulan yang aku bawa ini benangnya benang kaos.
0: Oh, benang kaos.
1: Kalau ini aku buat itu kurang lebih seminggu.
0: Seminggu untuk satu tas.
1: Iya, tapi ini sambil aku berhenti Kak, aku jeda-jeda.
0: Sambil lah gitu ya.
1: Sambil.
0: Jadi kayak project sambilan gitu ya.
1: Project sambilan.
0: Kalau tas, kalau yang kayak yang kecil-kecil itu Kak, yang gantungan kunci.
1: Kalau kayak gantungan kunci ini seharian sih dapat banyak Kak.
0: Oh, lebih cepat mana kayak yang ikat rambut atau yang boneka-boneka kecil?
1: Lebih
0: gitu.
1: Cepat yang kecil-kecilan
0: itu. Oh, malah lebih cepat yang itu.
1: Karena ini kan dia banyak tuh jalannya kan, muter kan karet itu kan muter kan Kak.
0: Oh, iya,
1: jadi kita harus isi semuanya. Kalau ini kan dia kecil sebentar aja sih Kak.
0: Kalau itu kurang lebih berapa lama?
1: Kalau ini aku gitu. Pernah buat sehari itu dapat 7 pieces Kak.
0: Sehari dapat 7
1: pieces kalau yang kecil gini.
0: Oh, lumayan. Itu juga sambilan gitu ya. Ah, Sambil juga ya. Berarti aku juga penasaran nih, karena kan kakak bilang tadi awalnya orang kan mikir crochet itu mahal gitu kan. Jadi nah, gimana cara kakak menentukan harga? Istilahnya kan apa ya, dari apa gitu kakak menentukan?
1: Kalau aku menentukan harganya itu kak dari berapa lamanya waktu aku buat. Misalnya ini ada yang misalnya aku mau buat ini satu hari ini berapa jam aku buat gitu kan. Nah terus dari tingkat kesulitannya, karena kalau kayak gini kan jahit lagi. Nah jadi aku ini kalau kayak boneka aku gak ada, aku lem kak, aku jahit. Jadi aku nentuin harganya dari tingkat kesulitannya sama waktunya aja sih.
0: Oh dari tingkat kesulitan dan waktunya untuk menentukan
1: ya, harga.
0: Harga satu itu ya. Boleh di-spill gak kak harga dari crochetnya ini?
1: Boleh juga. Ini kalau kayak yang bebek yang ini,
0: lucu
1: ini aku
0: banget
1: juga, iya. Ini kan memang kecil ya kak, cuman agak-agak buat ini agak
0: sulit. Kepalanya itu gak sih,
1: iya,
0: bulat gitu kan.
1: Terus lehernya gitu kan. Nah ini aku jual 35.000.
0: Gak terlalu ini juga sebenarnya, masih worth to buy juga gitu ya. Terus kalau yang kayak itu ada tas kecil-kecil gitu kak?
1: Ini dia tempat tumbler kak.
0: Oh itu tempat tumbler. Ih lucu. Oh jadi supaya gak, yang kan ada tumbler yang gak ada gantungannya gitu ya.
1: Sebenarnya ini lebih cocok itu untuk yang cup kopi itu sih kak.
0: Oh tumbler-tumbler kopi.
1: Betul.
0: Ih lucu. Itu berapa kak harganya?
1: Kalau ini aku jual 40.
0: Kalau yang satu lagi sama?
1: Sama.
0: Oh, ih lucu, gemes banget yang itu, yang beruang ya guys ya. Oh, lucu banget. Gemes. Terus kalau yang itu tas handphone ya kak ya?
1: Ya, ini tas handphone kak.
0: Kalau tas handphone tuh berapaan?
1: Tas handphone ini aku jual 75.000.
0: 75.000 ya. Memang sebenarnya masih oke sih kak harganya. Jadi enggak, ya kadang orang karena ini ya apa persepsinya gitu ya, kayak mahal ya kalau rajutan kayak gitu. Tapi lucu.
1: Ini
0: 75.000. Nah, kalau tas nih kak yang gede ini kan lucu gitu kalau dibuat ke kondangan kayaknya.
1: Iya benar
0: ya kan?
1: Nah, ini walaupun dia kecil kak, ini buat handphone, dompet, terus ya alat makeup cewek-cewek lah.
0: Itu kebutuhan wanita banget ya kayak kalau buat kondangan atau yang cuma mau pergi sebentar gitu kan. Berapa tuh kak kalau tas?
1: Kalau ini aku jual 350.
0: 350.000. Wah, masih worth it banget sih, maksudnya memang kan cara pengerjaannya juga lama dan juga kan tas lebih besar gitu besar, ya dibanding itu. Wah keren sih ya teman Pro 2 ya. Nah kalau dari apa ya, kalau dari produk-produk yang udah kakak bikin sejauh ini yang paling laris gitu, yang paling laku itu yang seperti apa?
1: Kalau sekarang itu yang laris tuh kayak ini sih kak, gantungan kitchen. Aku kemarin baru buat Lilo Stitch sama yang karakter Zootopia yang Nick.
0: Oh jadi memang, oh karakter berarti bisa juga ya.
1: Nah,
0: susah
1: gak
0: sih itu kak?
1: Lumayan sih kak. Nih itu aku kirim ke Medan sama ntar akhir bulan aku kirim ke Doha, ke Dubai.
0: Udah go international guys produknya. Itu ada yang pesan dari sana?
1: Iya ada yang pesan. Nah kebetulan itu yang pesan itu ya teman yang di Medan juga tinggal di sana.
0: Oh jadi yang paling banyak yang model gitu ya. Apalagi kan sekarang lagi mulai tren itu ya kak, yang ditaruh-taruh di tas gitu kan. Back charm.
1: Nah sebenarnya itu kan sekarang tuh kalau crochet lagi musim tuh yang cup holder ini dilipat jadi back charm juga bisa.
0: Oh jadi kalau misalnya itu langsung apa ya, gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Dari semua produk yang sudah Kak Kiki buat nih, ada gak sih yang apa ya, kayak punya cerita spesial gitu yang kayak bikin yang entah yang dari customer order atau memang yang Kak Kiki buat tuh punya cerita spesial gitu?
1: Kalau sejauh ini kayaknya yang aku buat ya kak, ada tas itu, dua tas granny square. Nah tas itu dia memang by order, warna-warni itu tasnya memang besar kak,
0: gede gitu,
1: gede
0: ya.
1: Banget. Dan aku juga selalu bilang maaf ya lama, karena kan aku juga ngerjainnya sambilan kan kak. Nggak apa-apa gitu, maksudnya aku seneng gitu mereka mau menunggu walaupun lama gitu kan.
0: Berapa
1: kak
0: lama itu yang waktu
1: itu
0: yang gede
1: aku
0: itu?
1: Kemarin itu buat kak hampir 2 atau 3 bulanan.
0: Wah,
1: gitu
0: lumayan,
1: kak
0: ya.
1: Karena kan memang granny square ini kita nyusun satu-satu kan, terus part warnanya juga banyak kak, ganti-ganti warna. Nah aku yang satu itu aku kirim ke Aceh, ke Singkil apa kemana yang gitu lupa aku. Yang satu kirim ke Aceh, yang satu di sini. Nah itu memang besar kak. Dan itu ya seneng aja aku kalau misalnya ngelihat yang order itu make gitu, ya, seneng gitu kak.
0: Kayak ada kepuasan sendiri.
1: Iya benar.
0: Gitu. Oh, itu aku yang buat ya, lah gitu.
1: Iya ya, benar kak. Ah,
0: seru-seru.
1: Itu ya aja sih sejauh ini ya, maksudnya. Oh sama satu lagi kak.
0: Ada apa tuh?
1: Ini aku buat tas model kayak ala-ala tas brand gitu. Nah jadi itu dari paper yarn. Nah paper yarn ini lebih sulit kak kita buat untuk ngerajutnya.
0: Paper yarn itu berarti apa? Kertas? Bukan?
1: Ya ya kayak kertas. Kertas. Kayak kertas. Jadi temanku ini yang di Medan order. Kak aku mau kayak gini bisa-bisa. Aku bilang cuman gak bisa cepet. Boleh? Boleh, boleh katanya. Ditunggu. Nah ditunggulah kak. Terus jadi hasilnya itu kayak wah gitu kan, yeah, bagus banget gitu. Dan dia dia juga kemana-mana dipakainya. Kalau misalnya aku ngelihat dia pakai itu aku seneng gitu kak.
0: Iyalah, yeah, kayak kebanggaan tersendiri yeah gitu ya.
1: Nah
0: kak, ya?
1: Udah gitu kan karena tingkat kesulitannya itu juga
0: lebih susah
1: kak. Jadi aku seneng aja gitu. Kalau misalnya ada orang mau order terus by order hasilnya buatnya sulit terus hasilnya jadinya bagus, aku seneng banget kak.
0: Iyalah pasti, namanya kan juga apa ya, melihat karya kita sendiri yeah terus orang juga seneng gitu yeah pakainya ya. Berarti itu yang model paper itu baru satu kak buat apa?
1: Baru
0: sebelum
1: satu.
0: Sebelumnya
1: enggak.
0: Setelahnya gitu apa?
1: Enggak ada, baru gitu. Cuman itu sih kak. Oh ada sih dua kak aku.
0: Ada dua,
1: ada
0: udah
1: dua,
0: pernah bikin,
1: udah
0: dua
1: pernah
0: kali
1: bikin
0: gitu ya.
1: Ternyata memang aku kan orangnya mau mencoba gimana ya buat tas pakai benang ini ya. Yeah, udah aku yeah, terima yeah, aja yeah, gitu. Yeah,
0: yeah. Nah untuk cari bahan-bahannya tuh kak, benangnya kan macem-macem nih ya. Susah gak sih cari di Batam ini?
1: Nah sejauh ini aku gak pernah kak. Kalau beli di Batam itu ada sih di toko biasa aku beli. Tapi itu benangnya yang untuk buat boneka kak.
0: Oh.
1: Tapi kalau yang untuk yang lain kayak gini itu aku pesannya online.
0: Oh berarti bahannya tidak apa tidak tersedia di enggak, Batam gitu ya? Pesannya dari luar kota?
1: Iya.
0: Oh,
1: aku online sih.
0: Gitu. Terus kalau yang kecil-kecil yang kayak gantungan kunci itu nah, juga dari luar kota?
1: Enggak, kalau misalnya kayak kepepet gitu mau ada bazar kurang, aku belinya di toko tempat biasa aku.
0: Ada beli, tapi ada pilihan itunya enggak banyak gitu kali ya?
1: Banyak kak, cuman dia memang jenis benangnya yang milk cotton aja.
0: Lebih sama, ke jenisnya
1: ya,
0: gitu
1: sama
0: ya?
1: Sama benang ya? Apa sih ada

0: alhamdulillah
1: pas datang langsung kebut iya, gitu ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Nah terus kalau misalnya untuk kalau tadi kan kalau ada orang pesen ngasih contoh gitu ya ke kakak. Nah tapi pernah juga nggak sih kakak punya pasti kan punya ini kan ide-ide sendiri pengennya yang begini begini. Nah inspirasi untuk desain-desain baru tuh dari mana sih kak?
2: Aku inspirasinya dari Pinterest.
1: Kayaknya itu tempat inspirasi banyak orang gitu ya. Dari Pinterest jadi kayak buat cari ide-ide baru gitu ya.
2: Benar. Paling kalau misalnya ini lucu nih, ini modelnya kayak gini, paling aku cuman ganti warna atau size-nya aja gitu.
1: Jadi kayak misalnya tuh kakak cari ide, terus dikreasikan lagi ala kakak gitu lah ya. Nah dari yang misalnya pas lagi lihat-lihat Pinterest gitu, oh ini lucu nih, tapi pas dicoba susah ternyata bikinnya.
2: Iya, pernah sih kak, itu aku awal-awal ngerajut. Aku awal ngerajut itu buat untuk diriku sendiri. Ini aku ngeliat ini lucu nih, bagus kayaknya dibawa ke pantai gitu kan. Ini aku buat. Terus aku kok kayaknya susah, kok gak jadi, kok jadinya malah modelnya lain gitu kan, gak sesuai. Terus aku bongkar lagi. Itu mungkin ada 5 kali aku bongkar tas itu.
1: Bongkar pasang
2: iya,
1: itu?
2: Iya, bongkar tasnya. Aku buat lagi, ya udahlah segini aja udah cukup gitu.
1: Kayak ini gak sih kak, kan 5 kali lumayan berat PR juga
2: iya,
1: gitu
2: bener,
1: ya. Frustasi gak sih kak?
2: Iya bener kak. Kayak kok kayak gini ya, kok gak bisa ya gitu. Terus aku ulang lagi, aku buka lagi, aku buka lagi YouTube, aku ingat-ingat lagi, oh ini ternyata jalannya kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu kak.
1: Jadi sampai akhirnya tuh jadi itu bener, ya. Berarti ya apa ya istilah, nggak pantang nyerah juga kakak ya, maksudnya kayak kalau orang kayak udah sekali dua kali salah nih udahlah cari desain lain gitu
2: bener.
1: Ya
2: nah kayak Amigurumi ini kan kak
1: juga.
2: Iya kayak boneka ini kan, boneka juga kayak gitu loh kak. Aku pertama buat cherry. Cherry itu kan ada jalannya, ada rumusnya ya kak.
1: Pakai rumus juga.
2: Iya pakai rumus kak. Benar kak, pakai rumus, pakai rumus juga. Jadi pertama aku loh kok nggak bulat ya, gimana ya caranya. Nah jadi ternyata itu aku dulu awal-awal ngerajut itu aku terlalu tarik benangnya itu terlalu ketat. Nah jadi dia nggak boleh.
1: Triknya ada triknya juga,
2: benar
1: ya,
2: benar ada triknya. Jadi nggak boleh terlalu ketat dan nggak boleh terlalu longgar. Jadi hasilnya itu biar dia pas gitu kak.
1: Jadi harus menggunakan feeling juga ya untuk buat kayak gitu ya. Seru banget sih ya tahun 2022. Nanti kita bakal ulik lagi nih usahanya dari Made by Kiki Crochet gitu ya. Nanti tungguin aja, habis ini kita 1-2 lagu dulu lah ya tahun 2022 ya. Jadi dan kemana-mana, keep turning on 2022 FM.

0: Pro 2 dari teman-teman terbaik kamu balik lagi di Muda Kreatif ya teman Pro 2 ya. Dan siang ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Kiki dari Made by Kiki. Siang Kak.
1: Halo, siang teman-teman.
0: Kita balik lagi ngobrol gitu ya Kak ya. Nah, kalau tadi kita ngobrolin soal produknya gitu ya. Aku penasaran sejauh ini Kakak tuh promosinya tuh di mana aja sih untuk produk ini, kalau misalnya kita pengen pesan pengen beli gitu ya tanpa pesan dulu misalnya.
1: Aku sejauh ini ada open booth di Amatina Wasena. Tapi aku bukannya itu weekend aja.
0: Oh, jadi setiap weekend ada di Amati.
1: Iya, tapi kalau misalnya aku ada bazar, aku di sana enggak buka.
0: Jadi kalau misalnya untuk sekarang tuh lebih ke di bazar atau di Amati gitu ya,
1: benar.
0: Beli misalnya mau lihat-lihat gitu ya. Kadang kan kita tuh pengen
1: tahu apa aja produknya.
0: Pengen tahu produknya apa aja.
1: Bener.
0: Terus kalau ternyata lucu bisa buat sendiri kan, kalau punya ide langsung gitu ya. Nah, kalau untuk apa ya, kolaborasi nih. Kakak pernah enggak sih kolaborasi sama entah influencer atau apa untuk produknya?
1: Aku kalau kolaborasi sama influencer belum pernah. Cuman aku pernah tuh Kak beli coffee tuh di Zeva. Nah, kebetulan ada ownernya ya Kak Devi ya. Nah ya udah, aku tuh kemana-mana kan bawa benang ya Kak. Udah jadi kayak makanan.
0: Itu kayak barang wajib.
1: Iya wajib. Jadi nah kebetulan ada Kak Debbie, ya udah aku buatin tuh untuk dia pouch.
0: Itu sambil ngopi, nongki.
1: Sambil ngopi, sama
0: jadi tuh barangnya.
1: Iya, sama ibu aku. Nah, ibuku juga ngerajut juga dia.
0: Oh, kayaknya ini generasi turun-temurun gitu ya Kak.
1: Iya, sepertinya itu Kak.
0: Iya ya. Oh, jadi dari nenek ibu, kakak juga ternyata ini gitu ya. Berarti apakah ibu ikut membantu kalau ada orderan atau
1: iya,
0: gimana?
1: Iya benar, kalau kayak tas gitu kan Kak. Nah, kalau kayak tas-tas itu ibu aku tuh. Terus sama satu lagi ada ibu aku buat bandana.
0: Oh, bandana yang ini
1: yang segitiga
0: gitu ya?
1: Itu, Nah, itu banyak ibuku yang buat. Dan benangnya itu dari aku Kak, dari sini. Jadi kalau ibuku ke sini dibawalah ke Medan. Nanti dari Medan dikirim lagi ke sini.
0: Agak mondar-mandir tapi seru enggak?
1: Iya benar, ya.
0: Oh, gitu. Jadi dibantu juga sama ibu gitu ya. Nah, kalau untuk sejauh ini nih Kak, Made by Kiki gitu ya. Tantangan terbesar menjalankan usaha ini kan tadi dari 2023 gitu ya. Tantangan yang apa ya Kakak Kiki hadapin lah gitu, apa istilahnya tuh kayak memulai dari hobi terus jadi usaha gitu kan, beda gitu ya Kak ya.
1: Kalau tantangannya apa ya, paling tantangannya itu Kak, kemarin baru ngerjain orderan 80 pieces dia minta kan.
0: 80?
1: Iya, itu aku order tantangannya itu aku ngerjain sendiri sih Kak sebenarnya. Itu
0: berapa
1: aja.
0: Berapa lama itu kan 80?
1: Jadi aku itu berapa lama, kurang lebih 1 bulan kayaknya.
0: 1 bulan selesai 80?
1: Iya. Aku cicil sebenarnya aku bilang ini ada di 70 dulu ya Kak. Aku bilang nanti 10-nya nyusul boleh, boleh katanya kayak gitu.
0: Jadi memang lumayan
1: juga tantangannya
0: gitu ya,
1: itu ya sebenarnya aku kurang daya aja sih Kak.
0: Keteteran enggak sih Kak sebenarnya?
1: Keteteran juga sih, cuman ya udah aku jalanin aja lah.
0: Ya gitu. Jadi tantangannya lebih karena masih ngerjain sendiri.
1: Ya.
0: Ada kepikiran enggak untuk rekrut gitu lah istilahnya, rekrut tenaga tambahan gitu ya?
1: Ada sih Kak. Aku juga kemarin cerita juga sama suami aku. Aku kalau ada orang yang mau nih aku ajak, aku ajarin dari awal sampai dia bisa, enggak apa-apa aku bilang. Aku mau kok.
0: Jadi apa namanya, diajarin terus nanti direkrut kerja bareng gitu ya.
1: Boleh.
0: Nah, siapa tahu ya teman Pro 2 kamu ada yang tertarik gitu ya untuk belajar crochet. Nah, bisa lah langsung ke Kak Kiki gitu ya.
1: Nah, jadi kan aku pernah juga nih ke privat tuh ngajarin anak-anak SD. Sekarang dia yang satu ini kan aku ngajarin 3. Nah, jadi satu ini temannya itu udah bisa dan udah lumayan mahir Kak. Terus kalau bazar aku bawa tuh barangnya.
0: Oh, jadi sekalian ya. Itu sebenarnya kolaborasi aku juga gitu ya.
1: Iya benar sih. Jadi kan kebetulan kata mamanya dia kepengen jual. Jadi aku bilang ya udah, kebetulan kan aku sering bazar tuh.
0: Betul.
1: Kenapa enggak aku bawa aja, boleh enggak barangnya? Boleh kata mamanya.
0: Seru ya, mah kecil-kecil udah istilahnya masih sekolah berarti.
1: Masih sekolah
0: kan?
1: Ini sekarang dia SMP.
0: Iya kan, udah punya istilahnya itu karya, terus bisa dijual buat nama-nama uang jajan gitu ya.
1: Aku aja bangga loh Kak, maksudnya loh bisa ini loh hasil karyanya aku bawa, aku pajang gitu, orang lihat gitu. Seneng aku.
0: Istilahnya kan kayak murid kakak lah gitu ya, bisa punya karya sendiri juga seneng gitu ya ngeliatnya. Apalagi kalau ternyata antusias pembeli juga ini gitu ya. Nah kalau misalnya tadi kan kakak bilang kemana-mana bawa alat crochet gitu ya. Tapi pernah nggak sih kak kayak ada di satu titik merasa bosen atau kayak aduh lagi nggak mood nih bikin gitu istilahnya, gimana tuh kakak
1: mengatasinya? Pernah kak. Aku bawa tuh, cuman aku lagi nggak pengen buat sih, cuman kayak nggak semangat, ya udah aku tinggal aja, aku tutup aja lagi.
0: Berapa lama biasanya kayak untuk mengumpulkan mood kembali?
1: Itu nggak lama sih kak, paling misalnya pagi atau ke siang aku nggak mood, nanti malam aku mood, aku buat.
0: Jadi ya nggak terlalu lama ya, juga ya bener. Karena kalau terlalu lama nggak kelar-kelar gitu ya kak ya. Nah kalau untuk membagi waktu antara, kan kakak produksi juga masih sendiri gitu ya, terus ada orderan, ngurus customer, terus juga harus promosiin barangnya, terus kadang juga bazar, terus juga belum lagi ada pasti ada kerjaan rumah ya, dan segala, gimana tuh kak bagi waktunya?
1: Kalau aku bagi waktunya misalnya nih, aku kan siang itu biasanya jemput anakku sekolah. Nah pagi tuh biasalah beberes gitu kan kak, buatin bekal anak kan. Nah aku siang siap pulang jemput anak tuh mereka tidur aku ngerajut.
0: Oh jadi pas anak-anak istirahat ya, gitu ya.
1: Malam juga kayak gitu pas mereka udah tidur aku ngerajut kak.
0: Jadi memang curi-curi kesempatan gitu ya.
1: Tapi kadang-kadang kalau mereka ya lagi main-main juga nggak mau tidur gitu kan, ya udah aku ngerajut aja gitu.
0: Tapi nggak yang ini. Pernah nggak ada nggak sih ketertarikan anak-anak kayak
1: ada kak?
0: Bikinnya gimana sih bu? Gitu,
1: ada. Kan? Awal-awal tuh kayak gitu kak, mainin benang, mainin hardpennya gitu kan. Ya udah ikut-ikut aja. Kadang-kadang ya udah sampai kusut-kusut benang itu.
0: Kayak penasaran juga ya anak-anak untuk nyobain gitu ya. Nah kalau untuk promosinya itu kan di media sosial kah atau ada di
1: aku di media sosial aja sih kak sejauh sosial, ini ya. Promosi paling kayak bazar-bazar gitu
0: itu yang secara offline-nya online-nya di media sosial aja. Nah menurut kak Gigi ini nggak sih seberapa besar sih, seberapa penting pengaruhnya promosi di media sosial?
1: Kalau menurut aku sangat penting sih kak, penting banget karena kan kita zaman sekarang udah zamannya media sosial ya kak.
0: Iya benar.
1: Jadi ya di mana-mana promoin aja.
0: Jadi memang memanfaatkan platform yang ada,
1: yang ada
0: gitu ya. Kalau enggak sayang juga ya, karena
1: bener.
0: Semua orang sekarang megang gadget gitu ya kak ya. Nah kalau untuk produk apa ya, request yang paling unik lah dari customer gitu, kayak yang kita tuh kayak hah gimana caranya gitu, kayak pernah nggak sih gitu?
1: Sejauh ini belum ada sih kak kalau request yang unik gitu. Paling yang kalau request tuh kayak tas tadi kak, itu tuh agak sulit kalau tas yang dari bahannya kayak paperian, terus kayak granny square, apalagi kalau yang warna-warni banyak ganti-ganti warna kan, itu sih agak susah kalau menurut aku.
0: Itu
1: agak lama waktunya.
0: Lama waktu ininya ya. Itu kan banyak jenis
1: benangnya
0: gitu ya. Itu tuh yang menentukan dari kakak kah atau memang requestnya itu mereka udah tahu apa yang bahannya? Enggak.
1: Ini dari aku, gitu. Dari aku kak.
0: Oh dari kakak.
1: Kalau aku kalau untuk tas itu biasanya aku pakai benangnya itu poli katun Bali. Aku pakai katun Bali. Terus ada juga sih aku pernah buat dari kayak poli cherry gitu ada juga. Kalau tas untuk sejauh ini pakai benangnya yang itu. Kalau yang ini tuh bisa juga sih kak untuk buat tas, cuman dia agak lembut.
0: Oh beda ininya ya.
1: Teksturnya.
0: Berarti jadi kayak dari customer tuh foto aja gitu ya, selebihnya gimana Kak Kiki yang ngatur, pokoknya jadi bagus gitu ya. Kalau menurut kakak antara produk, ini kan bisa dibilang produk handmade gitu ya, antara produk handmade sama produk massal tuh apa sih kelebihannya menurut kakak?
1: Kalau handmade ya kan, handmade itu kan kita yang buat ya kak, kita yang pokoknya kita, tenaga kita lah yang ngeluarin, hasilnya pun ya beda sama yang produk yang
0: produk massal gitu.
1: Tapi aku kak sedihnya itu gini, kalau misalnya aku buka nih media sosial ada yang live gitu live produk crochet nih ya kan, itu harganya anjlok banget kak.
0: Dijual di online?
1: Iya. Terus kan ada juga sih beberapa teman yang bandingin tuh sama yang media yang itu kan kak. Nah aku gini, kan beda ya kak, itu kan pabrikan gitu kan. Nah sedangkan ini kan handmade gitu,
0: bikin sendiri
1: ya, gitu
0: ini,
1: kan
0: gitu.
1: Jadi ya nggak dihargain gitu maksudku, kalau handmade ini apapun handmade itu ya kita hargain gitu.
0: Betul, karena kan waktu
1: waktu
0: juga
1: kebuang. waktunya ke situ semua kebuangnya iya, gitu maksudnya.
0: Istilahnya tuh kayak untuk jadi satu produk tuh bukan yang kayak sejam beres iya, gitu ya. Ada waktu berhari-hari iya, ada berminggu-minggu gitu iya, yang perlu dilakukan.
1: Nah terus gini Kak, aku itu gak pernah, maksudnya kan banyak tuh teman-teman crochet aku. Aku juga pernah bazar sama sampingan sama teman crochet aku juga pernah. Aku tapi aku enggak, maksudnya dia banyak ini enggak Kak, aku enggak takut gitu. Maksudnya ya udah itu kan gini Kak, kalau crochet ini kan dia setiap tangan pun hasilnya berbeda. Betul,
0: kayak punya ciri khas
1: enggak sih? Iya, benar Kak. Terus kalau orang kan juga bisa ngelihat misalnya oh dia buat ada buat ini nih, aku mau gitu kan. Jadi aku kadang-kadang sering juga tuh ngajak teman aku gitu. Pernah beberapa kali aku bazar sama teman aku yang crochet juga. Ya udah, sama-sama kami.
0: Jadi ya berjalan beriringan iya, gitu ya Kak ya. Memang kalau dilihat kayak oh sama gitu ya. Tapi sebenarnya tiap apa ya, istilah tiap pembuat crochet itu pasti punya beda ininya ya, punya identitasnya sendiri iya, gitu ya.
1: Kalau aku kan baru nih kalau kayak amigurumi. Nah, jadi kalau temanku yang itu dia memang udah sering buat amigurumi Kak.
0: Oh, dia memang sudah duluan
1: iya, banyak
0: di model yang itu.
1: Iya, kalau gitu aku ya, kan kayak tas-tas, topi, itu kupluk tuh aku buat Kak.
0: Oh, berarti awal memang Kakak lebih ke apa ya istilahnya tuh kayak tas yang iya, gitu-gitu aksesori gitu
1: variable
0: ya. Oke deh, nah kalau istilahnya apa ya, sekarang kan Kakak tuh usaha yang hobi jadi usaha. Iya. Nah ada pesan gak nih buat teman-teman Pro 2? Karena kan sudah hampir di jam 1 ya, kita ngomong-ngomong gak berasa kan ya.
1: Gak berasa ya, benar-benar.
0: Jadi kayak ada pesan gak sih Kak buat teman Pro 2 yang punya hobi juga tapi masih ragu kayak ini bisa gak ya dijadiin peluang usaha gitu?
1: Ya kalau aku sih untuk teman-teman yang masih muda gitu kan, jangan takut untuk berkarya aja sih Kak gitu. Jangan takut, apapun yang kalian inginkan ya udah lakuin aja gitu. Berkarya aja, apalagi kita perempuan gitu kan. Kita perempuan ini harus berdaya sih Kak kalau menurutku. Jangan maksudnya harus ada sesuatu yang bisa dari ya, diri kita yang
0: ada
1: perempuan ini.
0: Keterampilan
1: ya, bener
0: gitu ya Kak ya.
1: Ya harus ada keterampilan.
0: Nah terakhir harapan Kak Kiki untuk usahanya nih, Made by Kiki sejauh ini apa, kedepannya punya rencana apa atau gimana?
1: Kalau harapannya ya semoga aja Made by Kiki itu bisa bisa jadi tutor kemana-mana Kak, di kantor-kantor atau di mana itu sih Kak harapannya. Terus produknya juga banyak keluar.
0: Ini aja udah go internasional ya. Semoga semakin banyak lagi
1: ya,
0: negara lain
1: ya,
0: gitu
1: bener
0: ya Kak ya. Siap. Terima kasih buat Kak Kiki yang sudah sharing-sharing.
1: Iya, sama-sama Kak Manda.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di Pro 2.
1: Iya.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau beli crochet ini, lucu-lucu banget sih guys, jujur gitu ya, aku aja kayak ih lucu, gemes gitu ya. Kamu bisa langsung aja lihat di Instagramnya di Made by Kiki gitu
1: yeah,
0: ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Nanti abis ini Manda bakal balik lagi menemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's Gabriela by Cat's Eye, teman Pro 2. Dan kita masih ada di Santai Siang. Anyway, teman Pro 2, mana punya kabar dari dunia olahraga gitu ya. Ini kabar membanggakan dari Timnas Voli Putri Indonesia yang berhasil menunjukkan performa yang keren banget ya di AVC Continental 2026. Nah, ini tuh bukan cuman menang gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi Garuda Pertiwi ini juga berhasil menyapu bersih Australia dengan skor 3-0. Wow, congratulations. Nah, ini Timnas Voli Putri Indonesia ini menutup perjalanan di grup B AVC Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Australia. Bermain di Tianjin Olympic Center Gymnasium pada Rabu 26 Agustus 2026, Indonesia ini tampil dominan ya teman-teman berdua ya sejak awal pertandingan. Garuda Pertiwi ini menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 25-17 dan juga 25-21. Nah, dibabat habis 3 set langsung ya teman-teman berdua ya. Jadi Indonesia ini benar-benar gak memberikan kesempatan buat Australia mengambil satu set pun. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Taroreh ini mengapresiasi semangat juang dan kerjasama para pemain, dan menurutnya para pemain ini berhasil menunjukkan perjuangan luar biasa ya untuk mencapai target awal di turnamen ini. Di sepanjang fase grup ya teman-teman berdua, Indonesia itu mencatat 2 kemenangan dan juga 1 kekalahan, dan hasil ini tuh membuat Garuda Pertiwi finish di posisi keempat klasemen gabungan. Dan di babak perempat final, Indonesia akan menghadapi Iran ya teman Pro 2 ya, yang menempati posisi kelima klasemen gabungan. Nah, ini Indonesia masih perlu menjaga konsistensi permainan ya dan mengurangi kesalahan sendiri, karena permainan yang stabil, disiplin dan juga tetap fokus gitu ya, ini menjadi kunci agar Garuda Pertiwi bisa memberikan perlawanan terbaik. Kita doain aja ya teman Pro 2 ya, semoga Timnas Voli Putri Indonesia ini bisa terus menang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan ini Manda masih punya informasi buat kamu ya teman Pro 2 ya. Ini dari dunia musik Indonesia. Ini ada BCL yang kembali hadir dengan single terbarunya ya. Judulnya tuh Terpesona. Kali ini tuh BCL gak sendirian teman Pro 2 karena menggandeng sosok yang mungkin udah gak asing lagi lah ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. Ada Josh Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14. Dan kolaborasi ini tuh ternyata berawal dari pertemuan mereka waktu Josh itu mengikuti audisi Indonesian Idol ya tahun 2 ya. Jadi sejak pertama mendengar suaranya Josh tuh BCL tuh langsung tertarik gitu dengan karakter vokalnya. Dan setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama gitu. Dan janji ini pun akhirnya benar-benar terwujud lewat lagu judulnya Terpesona. Menarik ya teman Pro 2 ya, dari awal audisi gitu walaupun tidak lolos ke babak berikutnya, tapi ternyata malah diajak duet sama BCL gitu ya. Terpesona ini ditulis dan diciptakan oleh Lala Ilmanino nih teman Pro 2. Dan lagu ini tuh bercerita tentang perasaan ketika seseorang itu menemukan sosok yang membuat dirinya tuh nyaman dan sulit berpaling gitu ya. Menurut BCL itu perasaan itu tuh terkadang memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ada satu keinginan sederhana ya, yaitu terus bersama sampai sosok ini tuh terasa seperti rumah gitu teman Pro 2. Dan yang menarik nih, perjalanan Josh sendiri sebelum menjadi penyanyi juga cukup unik gitu ya. Karena sebelum ikut Indonesian Idol, Josh itu ternyata punya pekerjaan yang jauh berbeda dari dunia musik nih teman Pro 2. Jadi Josh ini diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari, Papua. Nah, setelah mengikuti Indonesian Idol dan berhasil masuk 5 besar gitu, kini tuh Josh mendapatkan kesempatan untuk memperluas perjalanan karirnya sebagai penyanyi melalui kolaborasi bersama BCL tahun 2022. Jadi bagi Josh ini tuh pasti kesempatan yang apa ya, yang berarti gitu ya, dan juga pengalamannya, apalagi BCL ini benar-benar menepati janjinya gitu yang pernah disampaikan kepadanya setelah dirinya tereliminasi dari top 5 Indonesian Idol season 14. Dan buat kamu yang belum dengerin lagu terbarunya BCL dan juga Josh gitu ya teman-teman berdua ya, ini Manda punya lagunya, jadi kita dengerin sama-sama yuk.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang,

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang nih, edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini siang udah semakin panas gitu ya. Jadi better ngadem dulu kali ya di kantor sebelum nanti berpanas-panasan ria lagi di jam pulang kerja gitu ya teman Pro 2 ya. Habis ini bakal ada Sore Ceria yang akan menemani kamu, jadi jangan kemana-mana. Keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: teman-teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan.

hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Prodo FM.
1: Di seluruh tanggal Australia dan Selandia Baru. Tur kemudian kembali ke Asia lewat Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, dan juga Manila sebelum ditutup dengan 4 malam di Goyang, Korea Selatan dengan Anderson .Paak akan tampil sebagai DJ Piwi di seluruh tanggal yang baru diumumkan ini. Sayangnya kali ini kota Jakarta masih belum masuk ke dalam daftar Tour The Romantic Tour. Informasi yang ketiga datang dari cuplikan trailer untuk serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8 yang baru aja rilis teman Pro 2. Dokumenter ini menampilkan perbincangan mendalam antara Jay-Z dan juga produser Rick Rubin untuk mengulas perjalanan karir hip-hop selama 30 tahun. Serial ini dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 18 September 2026.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Eddie tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat. Apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin. Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue ini viewersnya kaget juga itu, cuman ya begitulah edit kita.
0: seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget, asli
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering adain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini nih, kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan, pasti kita pada cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu, tapi kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu, emang sehusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok memboikin kita. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener, gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Kalau nggak salah awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia. Loh, pindah. Jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pang, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya?
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang, inilah banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar, seru sih.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya. Oke, dan akhirnya di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau yes. gua denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, salah bukan itu. Coba kayak gitu lah.
0: Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan selalu ngetok-ngetok gitu. Ngeja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sana ini nih. Jadi sedih nih, ntar nih.
1: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
0: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
1: Oke.
0: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
1: Oh ya?
0: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
1: Jadi
0: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
1: Bener.
0: Gitu. Oh, beda. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya,
0: benar. Perlu video brolin.
1: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya.
0: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
1: Bener.
0: Kebetulan kita cat rescuer gitu lah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari istri gue.
1: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, gue ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati. Kan,
0: gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply,

0: wah bang, ada apa bang? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran, asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang, gua mau rilis lagu, judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener-bener, ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir, gue pikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa
0: yes.
1: nih. Ya kan, karena that's ternyata right. yes. ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Kayak, iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa,
0: trompet
1: ya. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa trompetnya, ada bunyi ke trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: stream tuh asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass gua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gua mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Oh,
0: berarti Tompi doang. Gua juga bisa.
1: Seru.
0: second up hati.
1: Aduh, gak usah di impersonate tuh.
0: Sorry.
1: Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
1: sengaja.
0: Berarti enggak janjian, enggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh. Solo bass itu tadinya enggak ada. Gua enggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gua lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass, Bang, iseng gitu." Gua langsung pusing. Karena menurut gua solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya enggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar.
0: Biasa.
1: Asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas banget, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Itu lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Gitu. Poinnya itu. Kalau itu mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: Romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple,
0: gitu kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Buda udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul TikTok. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh. boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar kupetik, ya. Bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke, okay, oke.
0: Musisi okay. Nih, musisi.
1: Asik, okay. musisi yong.
0: Musisi yong ini.
1: Oke, okay, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: Iya, videonya.
1: Bani Amir Bani. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia
1: nih. Thank you.
0: Salam sama Indonesia. Dadah teman-teman
2: berdua. Ya. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Code FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja bulan yang indah bermain.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.

0: kali sana.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Selamat 22 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Dua Batang menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Tomo Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Amulia Tamu nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sikat gigi. Mau sia-sikat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Adapun kultum singkat yang akan saya bawakan yaitu indahnya saling menasihati. Waktu bagaikan modal. Berjalannya waktu berarti berkurangnya modal. Kerugian akan mengikuti setiap orang bersamaan dengan berlalunya waktu. Bila seseorang tidak mampu meraih keuntungan dari tiap kehidupannya, maka semakin tua usianya semakin pula kerugiannya. Ketika waktunya habis karena maut, maka ia akan pulang dengan tangan hampa, bahkan membawa beban dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Asyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Keuntungannya ada pada tiga hal. Pertama, menghabiskan waktu untuk mempertebal iman. Tanpa iman yang kokoh, orang akan tersesat kepada cinta dunia dan lupa akhirat. Meskipun banyak harta dan pangkat pun tinggi, ia akan menjadi budak bagi harta dan pangkatnya. Sebanyak apapun amalnya itu, kalau tanpa iman, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seseorang akan untung kalau ia menghabiskan waktunya untuk beramal. Di akhirat nanti yang akan dinilai adalah amal. Aktivitas apapun yang tidak menjadi amal hanya akan membuang waktu dan tenaga. Ketiga, seseorang akan beruntung kalau ia menggunakan waktunya untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena setiap orang butuh nasihat untuk mendapatkan keselamatan. Selamat dari kerusakan, kebodohan, kecelakaan, kekurangan, kelalaian, dan kesalahan. Pemberitahuan itu adalah nasihat, saran, atau kritik. Namun, meskipun kita butuh pemberitahuan atau nasihat, tidak semua orang siap menerima nasihat tersebut. Jadi di sini ada beberapa kiat yang dapat kita terapkan dalam menerima nasihat atau kritik agar dapat menjadi sarana pembangunan kemuliaan. Pertama, rindu kritik dan nasihat. Setiap kita tidak pernah bosan-bosannya melihat cermin. Walaupun wajah yang ada di dalam cermin adalah wajah yang itu-itu juga, kita tidak pernah keberatan untuk merapikan rambut bila cermin memperlihatkan gambar rambut yang acak-acakan. Kita pun tidak pernah marah kepada cermin bila di cermin kita melihat di mana kita ada kotoran. Reaksi kita adalah membuang kotoran itu dan bukan memecahkan cermin. Ketahuilah, orang-orang yang di sekitar kita adalah cermin dan memberitahukan apa kekurangan kita. Sehingga sepatutnya lah kita bergembira ketika ada yang memperlihatkan kekurangan kita, karena dengan demikian itu kita menjadi tahu dan dapat segera memperbaiki diri. Kedua, bertanya. Belajarlah bertanya kepada orang tentang kekurangan kita dan belajar pula untuk mendengar dan menerima kritik. Ketiga, nikmati kritiknya. Persiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa kritik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keempat, syukuri. Adanya orang yang peduli dengan memberitahukan kritik kepada kita merupakan karunia yang patut disyukuri. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kelima, perbaiki diri. Lihatlah apakah benar ada kekurangan pada diri kita. Jawaban yang terbaik ketika dikoreksi bukanlah membela diri, tetapi memperbaiki diri. Sibukkan diri dengan mendengar kritik dan iringi dengan memperbaiki diri. Keenam, balas budi. Sebagai orang yang tahu terima kasih dan menghargai sebuah pemberian, sudah layaknya pula kita membalas pemberitahuan kritik itu sebagai pemberian hadiah pula. Kalau tidak mampu memperlihatkan sesuatu yang berharga, paling tidak sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan doa yang ikhlas. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat

0: waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kristin.co.id karya seniman Indonesia Kristin Ajo to see the white land mencatat rekor baru dalam pasar lelang di mana lukisan tersebut terjual seharga 2,17 juta dolar dalam lelang Christie's Hong Kong pada 28 Maret 2026. Nilai tersebut setara dengan 34 miliar rupiah jika dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku. Harga itu melampaui rekor sebelumnya yang dicatat melalui karya Likes for the Layer pada tahun 2025. Lukisan To See the White Line dibuat pada 2012 menggunakan medium cat minyak, di mana karya tersebut berukuran 150 x 125 cm dan sebelumnya telah beberapa kali berpindah kepemilikan di pasar seni. Kristin Ajo dikenal sebagai salah satu seniman kontemporer Indonesia yang mengeksplorasi kecemasan, emosi, dan pengalaman psikologis manusia, di mana karya-karyanya banyak menggunakan pendekatan abstrak dengan sentuhan ekspresif. Di tahun 2026, karyanya juga dipamerkan dalam Don't Have Hope, Be Hope, sebuah pameran koleksi Fondizione yang berada di Venezia, Italia.

0: Baby Udon diproduksi Sumargo Films dan Lito Pictures menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut, termasuk harapan untuk mendapatkan keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Film Baby Udon dikenal melalui konvensi pers yang diadakan pada Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario, dan para pemeran film hadir dalam konvensi pers tersebut. Produser Olivia Sumargo menyampaikan ia tertarik dengan kisah Fanny sebab cerita tersebut bisa memberikan harapan bagi publik. Ia menilai cerita tersebut terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Eksekutif produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Menurutnya film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kisah sedih Fanny. Karena hal itu, Lito Pictures dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurangi esensi cerita tersebut. Marcella mengatakan penyampaian cerita kemudian diperkuat melalui skenario dan digarap oleh Oka Aurora dan Christine Cindy.
1: Sekian Pop Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Spadang.
1: Selamat pagi nomor 2. Good morning. Selamat hari Jumat.
0: Belum TGIF banget nih.
1: Belum.
0: Masih 4 hari lagi ya.
1: Ya Allah ya Robby.
0: 4 hari kan.
1: Iya, bisa gak aku bertahan 50 ya ribu
0: Allah,
1: ini ya.
0: Ya Allah, lama kali ya.
1: Iya kan.
0: Kok ngerasa lama gak sih bulan Agustus ini?
1: Jujur iya.
0: Apa karena duit kita yang cepat habis?
1: Aduh. Iya lagi. Sama sabar ya. Tapi hari ini mungkin ada juga yang udah gajian gitu. Tanggal 28
0: oh,
1: tuh
0: iya
1: biasa
0: lagi.
1: Retail lagi.
0: Iya, kan? Iya, aku ingat abangku dulu gajian tanggal segini.
1: Iya, cair.
0: Aku pasti chat dia itu.
1: Apa, kau tagih apa?
0: Iya, aku tagih duit jajan biasanya kalau tanggal 28.
1: Guys, selamat hari Jumat dan udah 28 banget nih. Dan Agustus juga sampai tanggal 31.
0: Ih, lama banget,
1: banget
0: ya. Tapi bulan depan singkat, 30.
1: Ya Allah, Gi, beda sehari aja.
0: Gak apa-apa, itu lebih singkat.
1: Enggak ya, kayak Februari ya, 28 sedep.
0: Iya lagi. 28 banget.
1: Oke, bareng Anzali sama Egi, guys. It's been a long time.
0: Aku pun malas sekali siaran.
1: Weh, aku semenjak
0: antar. Entah jam berapa kalau siaran pun.
1: Apa? Iya, aku udah gak pernah siaran lagi loh sekarang.
0: Maka aku tengok, apa ini jadwal Zaldi? Gak ada dia siaran.
1: Iya kan, kantor.
0: Iya. Pagi sekali paling kau.
1: Iya, aku sekarang ngambil pagi satu aja. Malam dua atau satu juga. Sombong. Biar ini, Cok. Biar apa, limited edition.
0: Biar sibuk aja.
1: Biar sibuk aja.
0: Sibuk kau.
1: Kayak biasalah guys, nanti kita lihat pantauan hilal untuk gajian.
0: Ya Allah. Masih lama, boy. Aku udah tahu harinya.
1: Apa?
0: Hari Selasa.
1: Ya Allah, hari aja.
0: Bener gak sih?
1: Iya.
0: Bener kan tanggal 1 ya, Selasa
1: Tuesday.
0: Kan? Tuesday banget gak tuh?
1: Tuesday.
0: Tus banget. Enggak, weh.
1: Iya loh.
0: Wednesday, iya.
1: Apa tuh sih?
0: Tuesday.
1: Bener dong gue.
0: Selasa ya.
1: Ya, nanti kita lihat cuaca kayak gimana. Dan alhamdulillah semalam kan hujan.
0: Sikit
1: ae.
0: Sikit. Yang hujan agak banyak itu yang kemarinnya lagi.
1: Oh iya benar, 2 hari yang lalu ya.
0: Yes.
1: Semalam aman sih jujur.
0: Semalam enggak hujan gimana-gimana.
1: Iya.
0: Cuacanya iya. Cenderung panas lagi.
1: Iya lagi, benar lagi. Soalnya semalam aku kan BF.
0: Apa itu?
1: Breakfast.
0: Best.
1: Iya kan?
0: Enak-enak ya makanannya banyak.
1: Iya, oleh enak kali Mantap kali ya.
0: Iya kan? Bisa kok kalau breakfast aja.
1: Murah, Gi.
0: Murah kau itu semana?
1: Iya, aku boleh sebutin enggak? Nanti jangan, aja deh ya.
0: Jadi konten kita aja.
1: Iya. Terus nanti pantauan CCTV dilapor, Min. Jangan lapor yang lain ya.
0: Iya dong, harus lapor, Min.
1: Lapor, nah. Minnya cuma di sini yang akurat.
0: Cuman di sini yang ada badaknya.
1: Badak banget.
0: Ya, tapi lagi. Kadang mereka sombong. Karena gedebak-gedebuk pagi hari gitu kan. Jarang dia berkabar.
1: Iya sih, kayak mana lah orang kan.
0: Tapi masih macet sih kemarin aku tengok di area dekat pura.
1: Ya yang dari tapi udah selesai kan yang jalan diperbaiki itu?
0: Entah, emang aku udah ketiban.
1: Enggak, belum ada aku ketiban. Ngapain juga aku sama?
0: Kemarin aku ketiban, tapi belum sih masih.
1: Belum ya?
0: Masih pengerjaan sih, nggak tahu kalau sekarang ya.
1: Nggak tahu ya, we nanti info ya, we.
0: Nanti sok tahu kita.
1: Iya, ya kan. Akhirnya kalau gitu kita balik lagi ke lagu nih, ada Malik Essential, Menari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 100 lima. Kamu di Mafem.
1: Eh seru ya. Ada trompet-trompetnya sekarang.
0: Gera diangkut nih kan itu. Ada trompetnya juga.
1: Oh, gera diangkut dia katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kill diangkut. Salah ya aku ya.
0: Oke guys, hari ini Jumat, kita lihat dulu lah untuk perakiran cuaca. Cemana eh?
1: Ini dia, hari ini itu cuacanya wow, bakal seru sih.
0: Kenapa?
1: Hujan ringan, gak gerah.
0: Oh iya, semuanya.
1: Yes, literally all the kecamatan hujan ringan.
0: Seringan dompet lu.
1: Seringan isi ATM-mu. Sampai gak bisa diambil lagi.
0: Iya we, bingung kan. Apa yang mau ditarik?
1: Minta TF kan sama adekmu. TF 10 ribu biar bisa diambil 50 ribu.
0: Kok adekku sih? Adekku lagi minta aku we.
1: Mana tahu kan ada sisa-sisa di ATM dia 10 ribu.
0: Mana mungkin. Pada mungkin
1: memang
0: ya kan.
1: Lah, kau jadi sekarang merasa di atas kau ya, merasa dibutuhkan ya.
0: Aku kan memang selalu di atas.
1: Tulang apa kau? Tulang panggul.
0: Aku kan tulang panggul. Oke guys.

0: Ya Allah, pasti banyak orang-orang yang gak diakui ya kan.
1: Iya, gitu guys.
0: Mereka juga gak ngakuin kau sebenarnya.
1: Jujur iyalah.
0: Cuman hilap waktu itu.
1: Aduh, kan kau tahu kan bentuk kayak mana dulu.
0: Iya tahu banget. Kayak... aku heran juga kok mantanmu cantik.
1: Iya kan. Aku pun heran.
0: Dia ngeliat apa gitu ya kan?
1: Maksudnya kayak duit juga.
0: Aku heran sih.
1: Duit dikit dulu kan.
0: Kayaknya kok ada inilah.
1: Ada bulu perindu. Kau tahu nggak fakta dari bulu perindu?
0: Enggak.
1: Konon katanya.
0: Ya Allah takut.
1: Takut. Orang-orang yang memiliki bulu perindu itu emang walaupun ini mitos
0: dimana
1: ya.
0: Dimana ambil bulunya?
1: Konon katanya orang-orang yang memiliki bulu perindu ini emang selalu dikangenin dan tidak apa susah untuk dilupakan.
0: Ih, takut.
1: Walaupun bentuk dia kayak gimana pun, katanya turun temurun gitu Gi.
0: Ih, kau punya ya?
1: Iya.
0: Dimana kau ambek?
1: Bagus sebut. Nanti kok geli.
0: Ih, di mana emangnya?
1: Itu tuh mitos orang tua.
0: Oh, kau dikasih bapakmu ya?
1: Mungkin.
0: Kata kau tadi turunan.
1: Aku kan ke Gunung Kawi kemarin.
0: Ya Allah, kan? Ngawi banget kau. Aduh.
1: Aduh, gitu deh tuh.
0: Ada-ada aja, aku belum pernah lihat bentuknya gimana.
1: Coba kau searching dulu perindu.
0: Nanti yang lain yang keluar.
1: Enggak.
0: Tulisannya gimana?
1: Perindu biasa aja.
0: Ada lagi coy.
1: Tuh.
0: Kayak akar-akar gitu.
1: Iya. Itu dioles gitu.
0: Ih takut. Ada-ada aja.
1: Iya tuh dijual di Shopee kan.
0: Di Shopee juga ada garam itu, garam rukiah.
1: Kau tahu gak aku pernah beli?
0: Ya Allah untuk apa?
1: Demi Allah aku pernah beli.
0: Kamu taruh di kosanmu, takut berhantu kau.
1: Nggak tahu ya, kayak iseng itu kan orang clickbait banget kan kalau ya. Anda ingin mengeluarkan auranya. Jadi, si tolol ini beli lah ya
0: kau
1: kan.
0: Kau makan atau kau mandiin garamnya?
1: Dimandiin.
0: Eh ya Allah.
1: Dan lucunya Gi, ini fun fact ya, ini intermezzo aja. Jadi aku kan kemarin kosan yang lama banget itu di lantai 2, kamar mandinya sharing. Yes. Emang gak banyak sih orangnya gitu, kamar mandinya 2 orangnya 3 gitu. Jadi aku beli itu kan.
0: Ya Allah.
1: Aku pakai di bak mandi itu.
0: Ya Allah.
1: Jadi yang kena bukan aku doang.
0: Satu bak mandi kau taruh. Astagfirullah.
1: Satu bak mandi weh.
0: Iya. Orang sikat gigi asin gak tuh airnya?
1: Jujur nih kalau garam rukiah tuh gak asin ya.
0: Kok bisa? Kan garam loh.
1: Cuma badan kau agak cekak-cekit aja. Aku pikir setannya
0: mungkin
1: akan...
0: mineral itu ya.
1: Iya mungkin. Aku pikir setannya lagi terbakar. Terus setiap hari aku mengaca, iya keluar aura gue.
0: Iya Allah takut. Emang bisa begitu melihat aura?
1: Enggak tahu aku weh. Itulah yang fase gabut memang. Aku sebagai jomblo 8 tahun ini.
0: Makanya aku saranin kok jangan jomblo lagi deh. Takut ada-ada aja pikirannya.
1: Iya kan, itu jangan
0: pake garam rukiah dia. Ya Allah, dikit lagi beli air putih dari Shopee.
1: Aduh.
0: Air putih rukiah.
1: Ya udah deh, tobro deh, itu ntar bezo aja. Barangkali kamu punya pengalaman yang sama.
0: Bisa share banget jadi tema kita nih.
1: Bisa spill mereknya apa ya. Mana tahu kan
0: spill
1: beda.
0: Spill manfaatnya dong.
1: Manfaatnya gitu.
0: Mana
1: gitu.
0: Tahu ya kan.
1: Pasti kau penasaran nih sama suamimu nanti mau apa? Lihat bulu perindu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kau mau cek kan.
0: Aku kasih lihat dia gitu ya. Ada-ada aja loh. Entah dari mana kau dapat ini. Ini akar apa diambilnya?
1: Aduh.
0: Pakai minyak gitu ya.
1: Dia kayak minyak oles gitu lagi.
0: Iya ya. Oh, itu untuk ini ya, memikat-memikat gitu.
1: Iya, pemikat.
0: Ada aja
1: ya, gitu.
0: Loh. Ih, enggak boleh mitos-mitos itu.
1: Iya, makanya. Ya kan kita buat seru-seruan aja.
0: Emang di Indo emang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Warganya tuh seru-seru gitu.
1: Seru banget ya. Oke deh, habis ini kita langsung info lali nih. Beberapa udah ada yang masuk juga.
0: Oh iya.
1: Udah nyampain lapor minnya.
0: Aku belum lihat lagi.
1: Habis ini kita lihat ya, so keep stay tuned on
0: Roadway.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.